Assalamualaikum semua asyik kau tiur ruangnya jalanan masra melalui radio sejahtera semua apa khabar ini tu agak kata sehat walafiat semua sejahtera semua tu kecip satu dua jarugat ke apa-apa dengan radio sikit bang ini tegak-tegak kajak-kajak bertelepon mari kita nak ingat lah lepas tu duduk sama sekali dengan makna hari ni boleh jadi pergi mengaji kalau mengaji tak ada kira kat apa oh tubik pukul 12 tengah hari tu katanya lepas tu kajak pun di mana tempat tu kat pasebut ni ah nasi kabu janggut lah dekat dalam sekolah tangkiah sambil sebut semua kat pala episode kat pala episode saya tengok ni tapi tak ada tegak-tegak tak pun tengok sama-sama ada boleh tersapa-sapa berita cerita gitu lah sebenarnya ada sepatu orang kata kalau aku mana dan sama-sama rata hari ni tu lepas tu lagi kemarin tak ada lagu-lagu dekat-dekat janji lagi ni ada jauh-jauh sebut dia agak pasal selagu tu selagu pasal dua lagu nak selagu lagi katanya lepas tu mana pak tak tersebut tu duk kapung duk bandar mana gitu ikuti seragu kata lagu pilih-pilih saya cari dengan lagu India asuh yang saya mengani

Ya, sebenarnya ke paling-paling tengok pilih-pilih lagu India pula tu. Untuk beberapa rasa dah mengar, dia juga pemenang ruangnya. Ya, sama-sama ikuti, sama dengan Kak Pah melalui radio sudah terua dengan lagu tempat teh, dengan lagu India, dia pilih-pilih. Dia baru pemenang ruangnya, sama-sama ikuti sebenarnya. Hari ni, kami ni banyak ke berehat ke mana-mana tempat atik. Pergi kot lah pagar, kot lah kebun, kot lah teh, pergi kot lah ketuh, pergi kot kedai, kot nak ke mana-mana tempat tu. Adalah tempat-tempat boleh mari dah. Tapi lagu, kata Kak Beji, kata lagu lain-lain juga. Kalau India ya agak nak hamku hami ya melakukan lagu lain dah nanti kita klik deh lagu mana dah ke tak pernah jadi cari bela sebenarnya pada pemenang ruangnya tempat teh adalah saat ini dia ada selagu Malaysia ada selagu India ada selagu tempat teh kita lagu mana duduk mana tu lagu tempat teh tu banyak benar kata lagu tempat teh lagu duduk pilih-pilih pada pemenang ruangnya dan lagu daripada pemenang teh sama-sama pelalik lapsut tak patut ada baca mak sikit dah kadang-kadang balik kiri balik kanan tengok dia tu tengok lain ni atik lagu mana atik ni dia radio sudah terus sini tu kata kita ada berkapun-kapun sini panggil cum-cum sudah terus lah sama ada kapun sini ni sudah terus juga letak nama radio lah dengan sebab tu hari Sabtu esok dosa ni dia ada buat persiapan buat gapo tu persiapan main pesan-pesan penyakit kedua tore bom-bom-bom main pubak lagu tu lah ada di tempat-tempat mana kita boleh lame-lame hilai-hilai penyakit leksi. Ada kapal tempat gini dah ada woi-woi kita dan juga ada buat persapel lah jumpa mata mereka cek mereka semua saya tu biasa aku baru ding tu baru-baru ni dia minta mari kapal go tak ada sial lagi dah minta ikuti semua cari

Ya, sebenarnya dihormati semua. Pagi dah bleble, palingkannya kak papa paling cagi-cagi nak tengok berita. Bleble setagi nak berita pacu ke. Aha, paling-paling pada sebenarnya. Yang dihormati semua tu sudah saya ikut dia tu. Lagu mana tu kenyata learning tu. Kata dia lekat dia siapa berlaku. Jodoh tu meyak siapa ni Fatin tu. Dekat janji banyak hari dah. Dah dekat janji dengan pemenang ruangit dengan sebenar yang dihormati semua saya ikuti tu minta ikuti jodoh semua yang nikmatin selagu sebenar untuk ibu.

Saya mengajar pada semua masa ada tu apa ini. Terima kasih lah. Kak Siti sana gaya gaya lelah. Pasuk kat papa ni kot tu paling kot ni. Kata tak bergerak-bergerak tu. Dia katuk dah. Payah lah pasuk tak bergerak dah paling tak kena dah. Haa, kelip kusel lah. Nak kelip dah ni. Kelip kusel kurang belah dah. Untuk diri semua. Saya mengajar kesalahan belakang lah. Untuk diri selalu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum semua sekok di ruangnya. Bito Pak Cu, jep koroblah semua hari ini. Sama dengan Kak Abah, Kak Pamela pun diri. Mai sama-sama tugas se. Apa khabar tu agak kata sehat semua. Dalam ruangnya Bito Pak Cu, kita ada cedeng-cedeng. Idah ke banyak kau juga dah. Belum nak pergi kau. Bito tu, mai dengar waktu solah. 5 waktu saya semalam. Semaya 5 waktu saya semalam. Daripada takwin majlis agama Islam. Bila hendak rati wat, hatta mai tak tahu lah. Terima kasih kepada Ustaz Sedih. Terima kasih kepada Baba Ing, dekat Baba Izzi, dekat bertugas saya majlis agama Islam semua tu. Ah, Kak Pasir pun semua takwin tempat titik tu panggil takwin. Dah kuing lah kat majlis agama Islam tu. Lepas tu kita buka main tengok. Nah, aku mana atik. Dah kuing tulis hari ni. Tak apa ni. Hari ni ni jumpa dengan saya dengan dihormati semua. Dah lepas kita Pak Cu, hari ni hari komik. Hai komik saya dengan hari ni. Hai komik saya dengan hari ni. Hai komik 24 bulan ganda ayun 2599. Hai komik sama dengan 24 bulan September 2026 atau 2026 dah 2026. Hai komik ini sama dengan 12 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ha, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dah bulan mulut lepas ni mari Rabiul Akhir pula saya mengat. Kita mulai di Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Siapa boleh kepak dah pagi, boleh istilah kita, malih agama Islam, boleh nerati wat, tugas saya dah. Kemudian saya mengat waktu solah. Waktu solah, waktu fardu maghrib atau maghribi. Dia agak waktu berbuka puasa hari ni, dia berkata 11 minit petang. Waktu isyak jam 7.15 minit malam. Waktu imsak jam 4.41 minit pagi. Waktu subuh jam 4.51 minit pagi. Waktu syuruk jam 3 minit pagi. Waktu duha jam 3.41 minit pagi. Waktu zuhur jam 12.09 minit tengah hari waktu zuhri. Kemudian akhiri sekali dengan waktu asri jam 3.17 minit petang waktu asar. Sudah siap ada waktu solat semua. Tak apa pun sipe. Takwing majlis agama Islam tu mai ke radio mai tengok-tengok keadaan ramalan cuaca. Katanya berita kita dah hantar berita melalui live terak apa nak buka live start saya mengada buka live tengok ni kata berita cerita melalui live ni kata buka live tengok terima kasih lah pada pemberita radio saya terdua tu dah hantar dalam live mari kita kokoh buka tengok lah dalam live ni pasal sikit ni tengok molek dah saya mengada ada ramalan cuaca dalam live ni mana nak tengok dulu. Alah ni kalau ramalan cuaca tu kena tengok dalam kena tengok dalam lain ramalan cuaca. Mari kita tengok pula lain ramalan cuaca padu. Kak mesti berasa penek lah. Dengan sebab perpenek nak cat rekan tu saya mengata ada ramalan cuaca. Terima kasih pada Puan Rahman Khan Urat Samani semua. Hatta ramalan cuaca mari kita ni. Hari ni laporan ramalan cuaca hari Khamis 24 hari boleh. Kanjayun 2599 sehari ramalan cuaca di jam 5 pagi lagi dah pusat ramalan cuaca bahagian satu suanik naik akak teh ramalan cuaca kemudian digital untuk ekonomi dia agak masyarakat tak ada seluruhnya ni katanya istahari 24 je tu dah kasi bahagian satu suanik naik ada hujan tu orang banyak tempat juga tu dah agak setengah tempat tu hujan tu lebat semua setengah tempat dah ada keadaan lagu ni ramalan cuaca berkenaan dengan tu api angin ribu agak pun semua suanik jatuh juhilir tengah-tengah mengadai pertengah hek. Lepas tu meliputi pula Laut Andaman. Bagi sate dekat Teluk Thai dia mulai di tengah-tengah kuat naik mari tu setengah pada ni tu berkenaan dengan keadaan udara kata ribut tengah kuat dalam kuasa kemojo kambucha kemojo geruk-geruk mai pulau lorong-lorong ribut tu tipe angin mari melalui suara tengah suara bawah dekat suara naik yang suara naik tu ahok darah Thai kita minta dekat kakak yang dihormati semua beringat-beringat bahaya daripada ribut kuat lagu ni ni katanya ada dengan kilat dengan belakang dengan guruh dengan ribut kuat hujan pun tu lebat semua tu ada kakak mana
ke hijau-hijau gi ke laut tu no bingat mena saya mengata tempat mana hujan tu lebat bingat mena dari keadaan masa ni bila tu ada 24 25 26 27 banyak hari juga 4 hari ni 24 hari ni kami 25 hari jemaah 26 hari 1 27 hari ahak katanya tiap pek angin sualik jatuh meliput di laut Andaman bagai satu juga teruk tayi tengah-tengah kuat tu ada sungai ni saya mengata tu no bingat lah dari keadaan lagu ni dari tayi kita saya mengata mojo-mojo tu sualik mojo tu kata tiap pengen mari-mari sualik kita ni kena bakat beringat menang kat pasir pun bimbing lah pada kakak yang dihormati semua setiap ikuti tu kena bakat ikuti dengan rapat-rapat dengan radio sikit sedengar tu lagu mana pesannya sualik radio pesan lagu mana sualik ramadhan cuaca pesan lagu mana kita boleh situ berita sedengar ni kat pasir siapa mari sedengar mari kita tengok pula katanya bahagian satu sualik naik ada hujan turun dari 90% kebanyakan hujan turun dari kawasan wilayah Surat Thani naik gi. Aloh apa ni ibuk ni ibuk ubah lah. Kata ubah kok tu ubah kok ni seraju 20 sampai 35 kilometer satu je laut pulak kilometer tinggi 2 meter. Kawasan dia turun tu semengah laut kilometer tinggi tinggi pada 3 meter. 2 meter tepi tu rumah dah 3 meter tu semengah segelelung kita ni. Laut kilometer tinggi 1 sampai 2 meter kawasan dia turun tu laut kilometer tinggi tinggi pada 3 meter. Bagi saat suara jatuh pulau ada web tau kok ada hujan turun dalam ni puluh peratus. Banyak ke hujan turun lebat ni mulai di wilayah Pangan naik gi. Depan yang suara jatuh selaju 20 sampai 35 kilometer satu je laut pulau kelamat tinggi 2 meter. Kawasan hujan turun tu laut kelamat tinggi tinggi pada 2 meter. Mulai di wilayah Phuket tu mari depan yang suara jatuh jenis selaju 15 sampai 35 kilometer satu je. Laut kelamat tinggi 1 sampai 2 meter. Kawasan hujan turun tu laut kelamat tinggi tinggi pada 2 meter. Ikuti pula semengah wilayah Tani. Di Tani tu ada hujan turun. Dalam 90% saya mengaku banyak kerajaan kawasan di Ahmang Nongcik Kupu Melan lagi jarang jaring juga panarik tepi angin sahaja 15 sampai 30 km satu je laut pulau kilometer tinggi 1 sampai 2 meter kawasan hujan turun tu laut kilometer tinggi tinggi pada 3 meter pergi ke jalan di jalan ni kata ada hujan turun dalam 90% kebanyakan hujan turun dalam kawasan di Rahmang Jalan di Kabang di Jahat tu Jahat ada lagi Kurung Pinang Kurung Pinang Raman dan lagi Betong tu apa angin dalam perubahan lah tu apa angin ni gua kira perubahan lagi mari terselaju 15 sampai 35 kilometer satu je laut pula semua di jalan tak ada laut tu ramai tengok laut Naro tu kita klik makan Naro ni wilayah Neratiwan ada hujan turun dalam 90% tu tiap angin semua ribut kuat jugalah tapi ada hujan turun lebat kawasan mana tu kawasan ada bacok dia bacok hujan turun lebat jingur resok sisa kon rangit cendek sukirin dia juga weng tiap angin tu kata perbohai lah kok tu kok ni beribuk bingat sikit tu seraju 15 sampai 35 kilometer satu je laut pulau kilometer tinggi 1 sampai 2 meter kawasan hujan turun tu laut kilometer tinggi tinggi pada 3 meter suhu Naro Tani Jalan ini tinggi sekali duduk di 30 derjat Celsius suhu pula rendah sekali suhu pun Naro Tani Jalan 24 derjat Celsius matahari jatuh di Naro kita ni jam ke 18 8 minit pagi matahari naik jam ke 2 minit pagi gambar dia SM-nya air laut pasir tinggi sekali lagu mana jam ke 7.13 minit pagi dia buat jam ke 19.14 minit petang air laut suhu rendah sekali jam ke 14.4 minit petai dia buat jepku 1.30 minit malam. Terima kasih ramalan cuaca tu. Lepas dah ramalan cuaca nak bagi ke berita-cerita pula dah. Kak Pagok kata bagi cerita berita panjang-panjang masuk gelak-gelak klik-klik dia mahu tengok lapsut lagu mana raih upo tu dah. Bukan kata upo bagi ke berita dengan sebab berita dan lain-lain juga. Nak tengok satu telefon tu buka banyak lepak lah dah. Baru-baru lah kita berjaya semua. Mari-mari kita tengok-tengok pula ke berita pula apa berita kita hantar dalam live dalam perokok ni buka dalam panik buka dalam live tengok mari kata berita hari ni lagu mana sebenarnya berita hari ni ada cadangan jam pukul 1.30 pagi atau University Naratiwan Rancana Krim sama dengan unit hijau dalam kawasan tubik ke pengajari-pengajari untuk menjaga ke dia kot nak apa ke bahaya-bahaya untuk kemajuan bagi pekerja-pekerja nak bisa sepenuh dengan keadaan tempat dia kita katanya rong satu rancangan Dr. Wasan Palasai rong atikan badi bahagia wikcai dia kot
นวัตกรรม University นราธิวาสราชนครินทร์ก็อยากกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ University นราธิวาสราชนครินทร์นี่มาดูการสวดตุเบปัสเงะสัตว์อิดะเกลหลักสูตรเดียบังเกจากคนจากการภัยพิบัติคอสUntuk mana untuk tadbik eh jaga tempat yang kita tu apa berlaku kemalangan degok unit kerja bersakut paut dalam kasus oleh naratiwan degok pejabat jaga ke degok buat persiapan dalam keadaan bahaya masyarakat wilayah naratiwan hok sok botol segi popo lah degok wakil daripada degok meng naga tu mai pada sok kirin degok sungai golok masuk surat sama-sama buka peluang baik tiap-tiap bahagian unit kerja raja eh orang awal dekat kok kapung apa semua mai banyak cerita berita kata mungkin pentah weh nak ukah ke masalah lagu mana apa berlaku ke melangit apabila lekat ada sungguh-sungguh berlaku boh berlaku gapa ni weh kita tubik laksud satu laksud tu kos untuk tempat kita sini kata nak jaga adik kakak kita lagu mana tak nak rebih boh pakare uteri boh tebaru ke apa semua tu weh jadi maju berjaya inilah adalah keadaan tempat kita dengan darurah apabila masalah ada tu sekali perlu sokongnya untuk ukapkan salah kalau mengapa semua tu boleh tukar menukar antara satu sama lain ambil pergi majukan laksud-laksud yang mana nak mengajak jangan jaga sungguh nak jadi satu pengetahui yang mana boleh tulang dek kakut dengan selamat dengan bahagia dengan apa bila berlaku kemalangan di mana-mana tempat pun boleh buat persiapan boleh maju jaya juga boleh jadi pedoh jadi boleh ukapkan masalah dengan serta-merta lepas tu lagi saya mengat luar negeri pulak dan lapor yang mari pada pembeta nak ke New York Syarat Amerika katanya Pertahanan Tipedi Donald Trump pimpin syarat tu beritahu katanya kada air berita melalui sama-sama kita terkenal dengan UN GA dia ada suara sama zaman kali ke 81 di Nakon New York dia ada beza ke kata keng kaya seperti dengan kumpulan IS ada juga panggilan yang panggil nama-nama Nana Chat bersama dengan Gunung Matakan. Okey, muat lah penting sekali pada acara Kam Chat tu. Pimpin syarat koyak kata. Akak ketugas sehat syarat ni dalam Venezuela adalah jadi ketanda yang penting sekali rata bawah sitan ni tak jauh lah kata we ada bahaya lagu ni tu pada hak syarat yang mana dalam sikluk sewalik jatuh tu dan setengah guna ke tenaga tengah akatan tentera jika kata ada perlu terpaksa guna pakar Trump tahu kata Mexico. Nah, siapa kalau tengkat tersebut atau Mexico, siapa kau bagi kepada Mexico yang ada adalah Sun Klang. Ada pusat yang mana hok ke perkara yang mana jadi kekuatan ni. Menego kaya ni, dia kaya ni menego ubat. Kalau kaya tu mabuk ubat dah kaya sana kita. Kalau kaya pasal Thai tu menego ubat. Ternyata ni saya mengah dah tanggung kata syarat tu adalah from dan pandai sekali 2000 mai berhubungi dengan takut dengan tanah-tanah hok ada bawah jago hok geng kaya menego hok seteru syarat lah seteru syarat tu menego ubat ni saya mengah lepas tu tak apa gimana pula orang puan recekan naro kita gubernur di mana gubernur leh narati waktu orang puan naro orang mana tiada bersih acara idah ke supaya nak kelan kerong lagu mana tu jangan nak beli guna pakai dia ke akak ke pelari ke nak jauh waktu bek masuk tu bek lapong ni dia beli bersuara dia sampai pokrong naga tak kat terwa naik bun cuy hom jam jen puan naga sebenarnya suruh kepada rong wikchan cai set sampan rong puan naga birong wak kapa tu kaya kata ada pusi acara pindah ke jangan nak kelan kerong jangan nak beli lah gak nak berakak lah berkena dengan bong sebenarnya ni adalah warang ni saya sak tengok molek nak je nak anuyat mengenai ngabong ni sebab guna pakar dan kegiatan buat meng re dalam profesi song jenis rehin usahakan jenis hin granit supaya usahakan kuasang bina ditambul kaluan ni ada meng wilayah naratiwan satu berita khabar penting khabar dia akhir sekali dengan luar negeri laporan yang mari pada mana tenda kau New York syarat Amerika lagi duduk dengan Amerika lagi katanya pertahanan tipe di M
Manuel Macron มาเป็นฝรั่งเศสวิทยาการตรับสวรรค์ตสมัชชาสัมประชาชาตยูเอ็นจีเอตสมัยสามหันล่าการเรียนกลาแปดพุ่งหนึ่งอาจจะกระทั่งตั้งแต่ตกระทั่งโยดุนิโอตั้งงอวิปุ่นงาจูปราลกระกัดเอยังยังตักมาลูกแก่หัตตีล่าแต่ตักมาลับเสบังกินเนตลึกต่อสั่งเลยตั้งโยกระทั่งประชาคมโลกตัวดูดีๆแล้วก็ได้ลากุนีลากุมานโนกาซาเนสตัวลากิตัวแล้วลากุมานโนตัวเราบางไฟปกติอ้างอยากตัดสันติภาพเกิดขึ้นแล้วก็ที่ก้อนนี้ที่ก้อนมานโนจำงานสันพัตตัวนะมาคารองมาคารองอยากกัตตัวแล้วก็ได้สถานการณ์นี่ล่ะได้เล็กเขตได้เล็กเขตกาวาเซวิสแบงตัวอยากกัตตัวได้เจ้าฮัลล์มือสิทธิของชาวปาเลสไตน์ตัวลากูตัวมากิตัวลากุมานโนกำลังทำให้โอกาสว่าไม่ได้รวยใบสร้างอนาคตเยาวานกิตโตกันเนาะปฏิญญาก็นอร์มาเคารพสิทธิ์อันชอบธรรมเพราะชาวปาเลสไตน์ยิ่งแรงกันมาเนาะเดินหายไปกันตัวเนาะนี่เดาซาปาบิโตคาบาเก้ปาร์ดปอบริตากันตัวดูเลตุเลสุเลเซมากีปาร์ดกินนี่เดากับภาษาปุ่นอเมริกาไปบ้าโจวิกโตซูโมทรัพย์ท้าวดาเลวิโตปาจูเซมงามญี่ปุ่นไอ้กัมเดวิโตปาจูซาปาลากีล่ะซาตูบิโตคาบาเก้ปลอดดอกอะไรนี่กัตโตโอ้เดะหอนี่ปิ้งสกาลิสเซมงามดาเลกะเดะเอล่ะว่าจะบิโตชิโตกาโปกับปับปิ้งสมานโนกัตโตเนี่ยหอนี่หอบิโตคาบาเกนวิกิตสุมาราปะทาวกัตโตดาเลกะเดะเอกับปุ่นตุปะตุเดี๋ยวกันอาจจะล่ะซาปะปะดักิตตัสคาโกตัสคารุกาโกกัตโตเนาะDi dalam kampung sebelah terus ini jalan chan utit dia bang nak wilayah naratiwa semengar dipersilakan masuk sama-sama dalam kursus bomo kampung dari idaki tujuh weh penting sekali bagi dia aja semengar dalam kampung sebelah terus ini dipersilakan ahli kampung semua lah ahli kampung sebelah terus sama dengan hospital naratiwa rencana karim itu ke projek terbaik kata-katanya ni projek terbaik tuKhusus bomo kapung dah le pra raja prasung ha kapung sudah terbuk oleh mengadakan kegiatan wipeng tahwe wipeng peheme jago-jago penyakit jago siapa bidenge mungu-mungu pentai ni dia panggil nuat pentai bomo pet pentai dia juga jago-jago nak buat ubat samun perai untuk nak bakar dah le kura-kura pada hari Sabtu Roprenda boleh kanjayon dari berimata ni persemilih sama-sama lah kita akan bersama mula ijai pukul 8.30 pagi sehingga di titamkan cum-cum sudah terbuat yang lecan utit dah bang nak dah meng mungkin bang nak dah meng wilayah naratiwak semua dipersilakan semua adik akut dalam kasa kapung sudah terbuat pakat mari-mari ambil beritahu kabar yang mari tengok pesat-pesat penyakit ke apa semua tu boleh dah ke pada hari ni lepas tu lagi semua kemarin ni lah to be number one ramah benar lah pada Risa Sokai Rabu ramah projek to be number one tu pakak gila adik aku adik mana daripada PM sub tempat usul situ lalu ni keping-keping lalu kita semua mengadakan dia kata kak gapa dia panggil runarung yang banyak kesan kasih tutotan dia asyik dengar ruang palang ruang pun dia cun keng di misuk to be number one paitai ni kita kata nara meang kondi to be number one Lagu mana lah kadang-kadang ambil datang tak mungkin lah. Mungkin panak, mungkin kalbuah, mungkin menetejoh, mungkin bampu, mungkin lampu, mungkin kokian. Sama-sama banyak kawasan mengaidah ke-idah ke tu perupuk air persukian ni, perupuk air siapa. Sama-sama kita sama-sama. Lepas tu lagi tu, tak apa-apa siapa. Marilah cerita sepatah ruang kata. Agak kata di paedah ada saya mengaidah yang dihormati semua tu. Setiap kot tu ruangnya pada hari ni. Baik tu tengok-tengok berita-berita lain lagi. Ada lagi ke kat apa ni ada lagi. Begitu penting-penting sekali tu utama sekali dua-dua yang cerita semua-semua hak duit kita tu dapat tahu kata lagu mana keadaan kita bagi semua supo corobok-robok pesupo keadaan kita pesupo semua ada jaga macam penyakit demi berdawah kemarin dekat pancalan semua dah terbuat dengan mak dua tu tengok giboh no, saya abik tu banyak nyamuk saya mengak duk biar nunak dah panggil luk nam junglai kita kena perhati baik-baik saya mengak adalah keadaan
dekat tempat kita tu banyak benar sebenar, banyak sungguh-sungguh dah. Dan pada niaga dekat pelagak penawajak saat ni, betul-betul lah kapal dia, oh betul-betul mari telaga mana lalu kat dekat kita tak tu. Lepas tu ambil-ambil mari kat tu, kita semua dapat tahu lah learning tak ada gapo hati kekiatan terbaik-terbaik sebenar pada kita tertaruh sebenar tu. Tu paham ya, yang penting-penting sekali tu kita semua terselamat bahagia semua. Dan pada tu sebenar berkaitan dengan Malaysia kata gak jauh negara Ratna Korea apa panggil Ratna Negeri Sembilan Negeri Sembilan kerana pemberian Tang Chut dia terpanggil ke apa terstala dengan Kam Tawai Sat Patijan tu kata melaku gak apa di Negeri Sembilan tu patik Malaysia tu pula kerana pemberian dia panggil EXCO sebanyak 10 ke baru masuk je pun dah petang dia kot Tawai Sat Patijan tu Tuan Ku Muklis dia kasat yang urat pada bila tu 17 Sengah aku berada pada 2020 atau 2026 atau 2026 tu lepas mari tu dia adalah sebulan setengah ya pada 20 belakang jayun lepas kemari-mari dulu tu peraun dia ada perasungkan wijok lekan tentang kena pemberian tangbut oleh kata-kata mi pun tanti sebab apa tu lah dia yang terhipun di peracuang kleng iaitu di jadi terleng bukan kleng dan peracuang dia terleng kata ke kena pemberian lalu ni asal dia berkena kelima tawasat patian dia kot kompetian kuam jurak pangti lah mana tak beri kepada belum pada masuk petugas sehat ni beri tahu kabar luar negeri Malaysia negeri jiran dengan kita sebenar bukan jauh-jauh dok sebenar dia kalau dia dah mumpik saat tengok lah kata dia pukul 10 pada kemarin merulu ni kaya kata jumpa sci-fi dok leh tolot daripada pesak-pesak surprise sci-fi tu jumpa kata pelai sci-fi fang dok leh tanuh อยู่เหนือท่อลอดถนนหมายเลขปะกอซองดีมอตุจุดในพื้นที่ตำบลโลจูดเดอแวงและนราธิวาสพิกัดปะประจุ NRG 1953501002 โดยก็ประสานชุดเจ้าหน้าที่ EOD supaya masuk ไปสัตว์เต็งก็ล่าก็ไปให้เมกาผสมมาไปสัตว์จุดประกาศรายงานวิสัพต์ต่อไปกับตลาดกุมารกัปโปตุวายลากุนิสัมงานมาสุกิดาเลตุคนนี้เป็นล่าคนนี้ก็ไปแถลงการโรงเรียนบาดเจ็บปกติงาชี้แจงข้อเท็จจริงปกติงาKDR ดารากอลารามีเหตุการณ์หอกนักเรียนดาเลสังคมออนไลน์ดำเนินการดูการดูตุล่ะอย่าบ่ายบ่าวก็เสมงาลูกกับภาษาปาตุล่ะบ่ายชี้ตัวละกับพยาปาละปาละชี้ตัวจะดีล่ะก็มีอะไรลากิแต่มือชายมือตัวสิมีเพมอลเล่ตุ๊บลงมือชี้ตัววิตัวกันตัวผู้ว่านักวัตกรรมเป็นโนวิลนาราธิวาสอีกตีเห็นนักเรียนทะเลาะวิวาดดารากอลบาดโจว่าประพงเงินแค่ภาษากับเอากูกับผสมจักก็อีล่ะคุ้มครองเด็กทุกฝ่ายเด็กก็awak tugas selama ikut ni benda lah laku mana kat dia tu awak ni terpakar kat mikir dah lepas ratu lepas mari pun nak wayak tak ini ti orang nayuk dia kata masyarakat koromok lah pada Thai Choi Thai Plus dalam keadaannya 10-40 lah wong si buku wong dua bulan-bulan tu lakon dengan bulan persetik kayu 2005 tu dia bersemilai kos sekali pada semat apa panggil tu lah percikan ni sun bat sun dikan tu bulan tu lakon tu boleh guna si buku lagi 300 capa 700 jadi 1000 banyak cerita berita saya mengat wala juga saya mengat ni kata sepandon yang lagu mana tu satu tu lakon 2005 tu 2009 tu sepandon yang di doye doye tu dia orang nong cik lah taning tang bun sepan dia juga tai sepan dia buat hai rut senton dah tam pakati leo oh alhamdulillah lagi aja boleh naik getok dah cukup getok naik getok dah maji biasa kok kalau kita nak lekok nak lekok dia botol di sana botol lagi dah satu boleh tu lakum ni boleh guna pakai dah sepan dan jang di doye kalau kita tengok gitu sepuluh ngelamak dah tapi go banyaknya susu bagi buat persiapan tu sepan dan jang situ dah dekat nong cik dah rasa nong cik lah dia dan rak dulu kok pergi ke dan jang dah lepas tu mai jalan mengkau naratiwat mah lagu mana beracuk mah dua ibu apa itu adik-adik kita adik kakak dan mati semua mereka dalam kau seolah berapi dia mai jalan di cum centah lat kau leng tong tiaw baru-baru ni sebenarnya semai sini tu boleh jumpa dengan kapal tip bahan dok pitan gapo bahan dok pitan bahan sini ni kapung ke bukit dia panggil bahan dok pitan ayuk kuasa 100 tahun
bantok pitan dia tulis aku tu lah bakal tengok lah mana kat dia lepas ada tu akan apa my pet bag buran di ada kecantik ke klasik tahu dah subuh ya buat nam kau ke hok cumcun buat nam tu pin hoca hok ku dale cumcun ma tang te adi ada lagu-lagu dah monuat cedang kong talat kau mari mengu pon kai sapat ngapu panja tong tin eh rong ngan kau kreb เจ้าเด็ดตลาดเก่าหรือมาเนอะตัวของฝากนาปนนายนามมตกนามาสู่แล้วกรอบอร่อยกันตัวทำสดใหม่ทุกวันอะไรลากีแล้วปัตตุปฏิสกาลีกันตัวไปจูบเงาวัยรุ่นตลาดเก่าอย่างนั้นเป็นมุตุทิ้งกีเด็ดเด็ดปัจจัยสันเงาสมุทรเบย์ดังสุ่มเมียมันนี่บางเกอคดสมุทรเนี่ภูมิใจได้ในชุมชนเสมงาจูบดีมานะในชุมชนตลาดเก่าเยอะเสมงาอันนี้เป็นวาสนาเสมงาเป็นวาสนาด้อเป็นวาสนาด้อเป็นวาสนาด้อHabis masa dah semangat untuk diri selalu dan orang yang minta Pak Cucu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา12:31ค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะ

Assalamualaikum. Salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang pendengar yang diingati. Sebelum petang pula diikuti dalam radio pada masa ni, siapa tugas temeh ajak mari ikuti ni pada pukul 2 seri je pukul 3. Siapa waktu masa hok kita mari tugas temeh hok dalam radio dah lah. Sebab kena takde mari juga pukul 10 lebih tu mari ikuti dari TikTok. Agak waktu tu teme-teme saja kita peminat deh. Dan siapa mana duk dengar dalam radio tu, boleh pusi dengar lah masa ni tu. Duk ke rumah ke, dah ada ke mana, ada setengah remo cuti, ada setengah remo duk tak ada cuti lagi gini, esok lah Jumaat cuti deh. Terus buka dengar radio di Kelomik FM 99. Nyata kau tak nyata cuba request mari hari. Oh ya eh, request mari. Kata ajan di sebelah way ni gini tak nyata ni. Di sebelah cerong gini nyata ke ajan? Tak apa. Dapat dengar suara tu. Pas belah golok kata, rana bunyi desa-desa. Ya kena wayak tu lah. Tempat mana. Hak beli harap tu. Beli hero tu. Dalam TikTok tu dengar tu. Sebelah janguk tu. Dapat dengar tak radio. Cuba wayak beli. Terima kasih beli. Waalaikumsalam. Terima kasih nak. Kalau boleh dengar. Oyaklah, nyata tak nyata bila tak dengar lah radio. Sekarang ada TikTok ni buka dengar, tengok dalam TikTok. Tu. Dah. Okey, terima kasih siapa mari daripada Yumi Bayan. Pas kat sandah tu saat ni dah bagi love orange. Tak apalah, terima kasih dari mana tu? Terima kasih banyak-banyak. Nah, Meli, kan nanti tak ada royak Meli ni. Orang tanya. Waalaikumsalam. Royak apa kali nak duk jawab tu. Kata itu tulo tu. Cuba royak hak lain. Yang duk royak hak tu. Waalaikumsalam Ikram. Terima kasih. Takde tak hari takde. Kat sahabat lain pagi takde. Pukul 10 lebih takde. Mari tengah hari. Malam hari takde ni. Kat mari tengah hari gitu. Ya dulu jala tu. Tengah hari mari. Malam takde lah. Kan gitulah. Hari ni hari Selasa. Okay. Hari Komi. Tu nak tukar hari dah. Gelak cerah. Habis seminggu. Ni nak cukup seminggu. Hari Komi hari ni. Tepat 24. Boleh kan Yayun. Nak pergi tular lah . Kan Yayun. Bersama dengan September kan Yayun. Tahun 2019. Dan juga tahun 2020 ni. Bersama hari ni 12 bulan Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah. Baik, terima kasih Wali, Assalamualaikum. Terima kasih semua mana masuk singgah-singgah betar ataupun duk kuk mana boleh dapat dengar dalam TikTok tu. Terima kasih semua. Abang Wawun, terima kasih yang hadir masuk tega-tega. Orang masuk seru-seru tu nampak belaka tapi tak tega ya. Dia tega takut kata ha gitu pula deh. Pakai suruh duk. Lepas tu tubik gi. Ada juga tu. Nampak. Kita nampak sore-sore nah hok masuk tu. Biasa ambil love orin kat sanda. Lepas tu kelabu dah. Lepas tak tegur kak. Pakai lepas-lepas gitu. Emang wak tak. Ha lah. Pasal dia lah deh. Ya titok. Benar titok. Kira benar hok. Hok ikut ikut. Kalau orang nak jadi FC sungguh, nak jadi peminat sungguh, dia lalu gak dia berhenti betah. Abis Zuri. Ni lama juga tak ada tengok live hak abis dia ni. Betul lah saya juga lek malam kalau buat live malam satu hak minggu ke. Terima kasih hadir tu bang dia, Mr. Zuri ni. Abis dia buat live juga dan peminat tolong masuk gi teme-teme boleh lah. Terasa kita. Saya napa. Terima kasih bang. Nah. Yo baik. Apa khabar? Lama lah tak singgah gi ha. Tak ada. Kalau saat senang sampai hari Jumaat, kalau bang buat live malam boleh masuk juga betar-betar . Kalau satu ahad saya pun buat live masa tu juga. Ha. Biar mananya nak masuk gi ikut titme kalau satu senang pas Jumaat ni baik tak ada buat live deh. Betek ko, malek ko, ko ano, tak ada, wak minggu yo, dua hari ko, betul lah tu, gitu tu lah, tak boleh nak betul, malam ni ada tak, gitulah, nah, Kak Nah Umar, Waalaikumsalam, saya FC baru, baik-baik FC baru,
Lepas kat Kak Salah Atik. Ah, hata-hata. Tak ada. Oh, gitu. Ada satu ahad lah makna kata. Satu ahad ada. Gitu ke? Okey, Bemuk Sapara. Celai-celai. Ha, terima kasih. Terima kasih ya, Bella Shop. Masuk-masuk. Jumaat malam Sabtu. Malam Jumaat malam Sabtu. Ah, kan gitu. Okey, peminat kita dah semua. Yang mana ada, tolong pergi tengok live abel, abel Mr. Juri. Juri. Abel kita dah, boleh lah. Pergi buat kenal-kenangan abel kita tu. Dalam Chong, abel ni lah nama ni juga. Nama Chong abel dia tu. Nama tupo profile ni lah. Ha, pergi kenal-kenal dah. Terima kasih bang, terima kasih banyak-banyak. Ahad malam Isnai. Ha, kok mana? Malam Jumaat, malam Sabtu? Oh, malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Sena. Gitu. Pak malam. Gitu. Ya dak? Okeylah. Baik lagu mana pun, tak apa tak apa ya. Gigi follow-follow bagi kita ya. Nah, peminat kita. Tiga malam. Oh, malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad. Ha, gitulah. Leh adik, ha. Ha. Kasih, terima kasih Yuki, terima kasih. Sudah dokok kijau, waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dah. Baik, seterusnya ikuti lagu didengar kepada peminat. Saat ni lagu Hinustai dah selagu. Ni nak pilih ambil lagu Hinustai juga. Satu lagu didengar untuk peminat eh. Nama lagu ni. Okey nah, lagu ni wibu ada peminat semua dengar. Dalam ruangnya, macam pun cung pun ya. Mai, file fresh ko mari, tolong-tolong kat sana setara lah. Gapa dia, you nak suruh buat tu. Ikuti ya.

Ya, sebenarnya lepagi dua lagu ikut ti bersama dah tu, sama-sama dengar lagu Wak Ibu Reng kepada peminat petang ni. Ya, dah ikut ti dalam ruangan teman ke teman cak pun. Pada masa je pukul 2.25 minit dah peminat. Masuk mari saat ni tu lewat sikit ya. Wak siap apa sudah siap. Mari jumpa dengan peminat pula. Tu je pukul 2. Tak di jumpa dah. Sebenarnya nah, wak lifestyle tak di tu. Mis semangat lah kata nak tengok hari ni ke mana. Dah sebab malam ni pun nak cuti, nak berhenti eh. Lepas tu kita sama-sama mari jumpa pada pukul 2 ni lah. Tu. Tak ada nak cuti dah tak say. Tak ada nak tugas dah dalam malam Jumaat tu. Kita beradu lah ha, eh. Kita beradu dah. Tak ada dah kalau nak dengar baca tu boleh nak dengar. Cari dengar tak ada gapo. Dia kini ya tak masuk eh. Kalau buat buat live ni hari-hari tu duduk dikit-dikit lah. Tempat tel lagu gitu. Lepas tu boy Jumaat ke siap. Jadi buat so telitah mari kita. Masa telitah kata ho, mai duk wak. Tuan ni nampak ha, ya tak ada super chong lain. Chong lain ya untuk tu saja wak gitu. Ha, tu ya kena gitu. Untuk bilik kat sini untuk ni saja. Bek ni lah pakai pakai kira gitulah. Eh, jadi ya tak masuk eh. Ha, pakai ambil kalau hari oh lah super kata gini. Kalau nak hari boleh poso tu tak apalah. Boleh poso kita wak cara poso. Oh, nak ke datang ni. Tapi lolonin kita buat gitu. Ah, kita buat gini. Eh, lagu-lagu gini ya. Tempat teh Malaysia Hindustan suka kita ni. Mas dengan jur heboh Yici kat San ke. Kalau gitu buat ceramah kau gapo kau jadi hok lepas gitu tak apalah molek baru. Hok buat tu molek tak ada kata tak molek jadi kita buat gitu tu comel lah. Orang masuk dengar, orang dengar. Hanya comel tak ada apa. Tapi sebalik kat San mari mikir kata eh apalah ha? Kita buat cara kita ni lah ha, deh buat gitu pakai gitulah peminat dah ha memang baik terima kasih deh fikir sendiri ni fikir sendiri kata tak apalah ha buat gitu ok nah baik ha, gini tu tak ada apa banyak betul je lah dengan Wak Ibu Reng pada peminat tep-tep gini peminat pun satu-satu duduk puah-puah ke rumah kau duduk mahi cerita layar-layar cerita layar-layar tu layar-layar ni bawa nampak macam hari kau tolong masuk tu media star sejen ya tak ada lama star ya kalau kira-kira mari alah aduh habis dah ha tu lah nak ya star ya sebab duk ni masa deh ya jalan ni deh kalau kita galik eh deras sangat kalau kita duk tunggu apa-apa gapo nak duk tunggu tu masa lama ha kalau pagi ni ya star ya ni tak kira birah tengok setengah jerah masa lepagi pusing yang pertama nak birah ni nak masuk pusing yang kedua dah ni. Ah, ikutilah lagu satu lagu ni pula. We dengar kepada semua. Ikuti ya.

Ya, baik, lagu pagi dua lagu buat ibu rap tening. Sambil-sambil duk kijolah peminat kalau puah-puah kalau waso kesik-kesik kau dengar lagu ocak-ocak gini waso gemar juga sikit deh. Waso ada semangat. Lah hati ada setengah dari meminat tu kalau minat India lah. Kalau minat Hindustan ke. Oh, mani. Patah mana kat ada kata ikram duk mani. Ya royak kau saat ni tak ada baca kalau royak kak. Mama ikram dah nak suruh ikram tolong gi gotus ta. Nak beritahu waktu dia hantar mari super biasa tu. Royak aku ikram. Lolo ni lah. Nah, nak tengok, nak tengok. Di atas. Super sok mohok dia hantar mari tu. Ikram tahu dah. Kalau dia royak. Setagi dah tolong lele hok tekoh kat sanduak lain lah nama. Habis lain tagi tak boleh nak tengok dah. Tak apalah. Bagaimana? Nak terah tengok tak boleh ni. Buka tengok tak boleh. Nak tahu percubaan lagu mana tu. Dah pada masa sekarang ni ya lagu mana. Kada air hok dalam hok ni. Ikram tahu. Kalau ikram siapa, ikram je pedah. Duk royak wiyak sok modah tu. Okey. Baik, satu lagu ni pula nak ambil we dengar untuk peminat lah pada petang ni. Ini dia belakang ni ini. Terima kasih sama-sama buat teh. Masuk mic. Tu, mari dah. Bek no, supaya sama hok ajang suara talang mai tu. Ikram buat gitulah. Cap mari. Okey nah, peherak. Cap siapa mari. Sebab nak terbuka satu injing lagi hok nak buat ni tak leh. Terak ikram baik ikram doh tawik kat jantan. Okey ha be. Mai lagu ni eh. Koi mil gaya kuch kuch hota hai tujh semua ya.

Ya, lepas gitu Hinostek Kucu-kucu Hotahe. We peminat semua pada petang ni lagu Hinostek dah. Kak Ros, lagu Hinostek nah, nyanyilah tempat teh tu. Tempat teh tu. Tadi tak minta tak royak. Lagu duk sia nak dengar ni, mari nak tempat teh dah. Royak dah tadi kata Hinostek dah. Ha, yang minta, yang minta. Oh, ya, dah dari masa sejen ni tak ada minta. Hari senapai Jumaat tak ada minta ni. Sia sendiri ni. Ni. Ha. Ha. Nah. Loh. Behedah tu. Dan sia agak tagi. Hak lain pun nak dengar juga. Jadi masuk Allah pula. Deh. Ha. Waalaikumsalam. Naik seberi makduk. Terima kasih. Tega-tega. Petening. Ha. Ha. Duk ke mana tu? Bolehlah tegur-tegur wikna. India kau cop? Ha, India kau cop. Kalau cop, meh, satu lagu pula India. Ha, hok ni kita pergi dengan hok AI eh. Hok AI nyanyi. Bukan hok asal dah. Ah, hok lah ni, hok lah ni. Kau tih.

Ya, sebenarnya masa pun nak habis dah ni. Habis masa dah. Petang ni, terima kasih semua dah. Yang mana singgah-singgah dalam TikTok. Dan yang mana pusing dengar dalam radio. Gelombang FM 99.10MHz dah. Sikit lagi. Oh lah, lolong ni orang follow kat San tu duduk dalam 13,000 orang eh. Duduk oh, ya, atau kalau orang follow banyak-banyak tu. Nak buat apa pula ni? Kita mari jual eh. Nego-nego buat jual ikan ngasa. Biasa kat San jual tu boleh. So jual apa? Koyak air. Haa tu kita jual order-order. Eh, nampak kena gitu. Duduk koyak dah dulu gitu nak jual ikan ngasa. Nanti pihak boh ni kita boleh jual. Sedap lah ikan ngasa. Bagaimana lagi kita nak jual? Ni radio ni tak boleh jual lain radio tak boleh. Ni kena hati jual lain malam. Nah, waktu tu kena gi cong lain malam. Nak jual ikan ngasa ke apa tu. Tapi nak oyak lah, tak ada jual lagi. Nak oyak dulu. Masa repair tak sapa lagi. Ha, kedate. Ubi kayu boleh lah kau. Pia boh ke? Ubi kayu pun tak apa. Ubi keling, ubi telo, ubi po tu, ubi belakang tu. Ha, hok benda hok tak punah eh. Deh, pasti nak beli sekilo, dua kilo tu oh ya ah. Ada jagung kau apa ada beloh apa beloh tanah kau ubi gini biar je ubi keling deh ubi hele tu ubi keling nak meling eh. Nanti kita gigak ikan dulu ha befaham patut jeruk deh buat jadi ikan ngase sedap kau befaham buat sedap masih tapi orang dah tinggi tak boleh makan mana tu ikan ngase tu jadi dah tinggi tu. Yo masing-masing tak leh. Nah, ikan budu. Oh, ikan budu sedap kok. Yo, tapi leh banyak kok mosu. Mosu yang nyakit dah tinggi kok, tak leh juga tu. Sedap. Wah, jadi hok sedap ni nok ni. Kalau sedap ni oh.

sampai ku sikit ni, ha, kita pergi break eh. Tak boleh we duk lajuk pada tu. Nasi panas-panas sedap. Ha, sungguh bayi. Eh, kapung-kapung eh makan nasi gini ya. No, nama dulu nak ya lalu makan kau tu. Tapi lo ni patah lah makan tu. Tak boleh we lajuk banyak. Sikit-sikit ya. Ike lup laki mo. Oh, na wak lagu ike ya. Nanti yung na phone lah. Banyak lelaki deh. Kena nam lai lah dengar. Super. Maksud kaya kata kok kawasan rumah tu yang jual ikan budu. Ha, kok kedai ni pun banyak orang duk jual. PJ sungguh sedap ikan budu ni. Tapi klik basuh sekali lagi lah masing. Masing tu. Tapi sedap lah ikan budu. Yang masing biasa kita makan yang banyak lah. Makan sekodah gitu deh. Waalaikumsalam Yodah. Ha, Yodah ni giduk. Gido apa komen dalam video Kak San juga ni nama Yodah ni dah. Terima kasih Kak Yodah. Darah tinggi ke Kak? Ha, dulu nak ya dulu Be Fauzin loading tak apa dah. Kurang dah, tak ada dah. Ha, tu metek molek dah lah. Nah, apa? Kuam dan okey dah. Ha, maksud tak ake. Okay. Oh ya, kata ke rumah tu jua. Gi make di tepi pata pula. Oh, hok belah duk oyak tu dah make kat make duk menyekat gitu. Suasana gitu. Oh, dia. Okeylah. Ha, ikut peminat. Duk guna make pak anas dak mana kita make lalu mana kita make situ. Masa duk tak lalu di rumah kita tukar menyekat gi make tempat kita masa nak gi duk make tu. Dah. Ha, okeylah masa bila. Minta undur diri dulu. Selamat belaka, bahagia semua. Selamat malam Jumaat malam ni. Terima kasih maaflah tak naik live dah. Ha, berehat-berehat. Saya tu Kak Santu nak berehat tapi awak semua tu memang tak. Ha, ikutlah waktu dah. Ikut nak pergi dekat mana tak apa gi, tak apa. Yo bebas kita ni duk nak pergi giduk bangkap orang, okay, giduk paksa orang okay, tak leh. Ha. Jadi nak pergi mana, pergi dengan selamat dah. Pergi mana-mana pun, singgah mana-mana pun. Ha. Gi mai TikTok ke dah masa dia dah. Waalaikumsalam Mami Cha, terima kasih. Malam ni tidur. Tidur yo beli tu. Yo lo ko beli tidur. Terima kasih Pascal. Terima kasih semua lah. Uno gi dah. Uno gi dulu. Baik. Terima kasih semua tolong tap screen. Terima kasih peminat ada dengan radio dan dok ikuti atas kenderaan minta we gi dengan selamat, klik dengan selamat belaka yo. Ho mano dok tita mana ikuti ruangnya kak jam pada petang ni. Dengan lafaz yang mulia, dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar sedang ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamalkan, marilah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Ini Sathani Vithayuk Kansong Sathani Vithayuk Kuasan Tisuk Lekang Sathana.